kuti munondiitira zvakawanda baba asi ndinoita sendisingatendi nedzimwe dzenguva.